0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

betas yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Ali ada dan temani beta. Kata dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephens, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: Terkait
3: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Blue menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie, Rundonuwu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan perbuatan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi. Duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis banget.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kita persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudy Zain. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, di antara kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara yang akan menemani akhir pekan Anda siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Kementerian PPPA yang mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga, di mana peran perempuan dalam keluarga dan perekonomian ini terus mengalami perkembangan. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia kini menjadi kepala keluarga. Dan kondisi ini juga menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan dan juga pemberdayaan. Apa yang perlu diperkuat agar perempuan yang menjadi kepala keluarga ini mendapatkan dukungan yang lebih baik, nanti akan kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan sore nanti dialog olahraga mengenai prediksi laga Portugal versus Kolombia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
3: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang telah disampaikan topik-topik yang akan kami hadirkan sejak siang hingga sore hari nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Siang, dan berikut kami hadirkan video potensi daerah.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Negeri Rutong di Lei Timur, selatan kota Ambon, memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pesisirnya dengan konservasi alga merah untuk memberi makan biota laut seperti siput lola dan lobster. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah negeri Rutong di Lei Timur Selatan kota Ambon untuk memberdayakan potensi wisata baharinya adalah menjalin kerjasama dengan pihak lusting dari Kolombia. Kerjasama ini difokuskan pada uji coba pengembangan terumbu karang dan pemanfaatan alga merah di pesisir perairan. Raja Negeri Rutong Reza Paldo Mas Paitela menyebut konservasi ini mengkombinasikan aturan adat atau sasi dengan teknologi terkini. Fokus utamanya adalah perlindungan hutan mangrove adat yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10.
6: Rutong juga sedang mengerjakan yang namanya konservasi bahari itu sendiri. Nah, kalau konservasi terkait dengan sasi, mungkin baru sekarang telah mengetahui bahwa ini merupakan acara ritual adat berkala yang ada di negeri Rutong. Tapi hari ini dalam konsep konservasi adalah satu konservasi dari tetap mangrove. Studi telah dilaksanakan terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga mangrove-mangrove ini, terutama mangrove adat yang sudah hidup sejak tahun 1920 atau di abad ke-10. Di mana juga menjadi target tujuan ketua untuk konservasi bersama-sama dengan Bupati. Kedua adalah di dalam rangka menjaga biota laut. Ketua bekerjasama dengan Blusing dari Kolombia adalah untuk bagaimana saat ini sedang mengadakan uji coba dari sebuah pengembangan koral yang dikembangkan oleh Blusing dari Kolombia ini untuk bagaimana dia bisa meresap namanya alga merah.
5: Teknologi alga merah yang diuji coba tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut, tetapi juga berfungsi menyerap karbon dioksida secara efektif. Selain alga, upaya restorasi terumbu karang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata bawah laut Rutong.

0: resmi.
1: Diketahui selain wisata bahari, Rutong juga memiliki ekowisata hutan sagu yang memiliki nilai konservasi, wisata, dan ekonomi. Masyarakat di Rutong juga komit melestarikan tradisi budaya sebagai modal membangun masa depan yang gemilang.
2: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Marendreng Puka yang merupakan tradisi menarik jaring warisan pesisir Sinjai. Dan seperti apakah tradisi tersebut? Reporter RRI Stasiun Produksi Bone, Ayunia Anindiati melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RNNet, melangkah ke timur bumi mata kita, Kabupaten Sinjai. Kita akan sambut dengan hamparan pesisir Sinjai Timur yang luas. Di sinilah, di sepanjang garis pantai, menjadi saksi dari tadi kehidupan masyarakat Kahan. Inilah Polda Proteksi Daerah bersama Reli Bone, Gau Kika Redre, yang menjadi tradisi gotong royong masyarakat pesisir dengan pautan kearifan lokal. Selengkapnya, persilakan.
1: Di pesisir timur Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Peneka, sebuah tradisi turun-temurun masih bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakat mengenalnya dengan beragam sebutan, mulai dari Marui Puka, Madui Puka, hingga yang kini lebih dikenal sebagai secara harfiah, marendrang buka berarti menarik jaring. Tradisi ini merupakan cara menangkap ikan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat pesisir Sinjai. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus wujud kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut secara lestari.
2: Ini lahir juga dari masyarakat sini, terutama masyarakat pesisir Sinjai Timur, khusus di Desa Panaikang. Jadi nenek moyang kita cara menangkap ikan itu seperti ini yang kemudian kita tetap lestarikan, karena kegiatan ini kegiatannya itu sifatnya tidak merusak lingkungan, jadi sifatnya tidak merusak karang dan lain-lain. Maknanya dari kegiatan ini bahwa tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan tanpa ada kebersamaan. Jadi semua kegiatan tanpa kebersamaan itu mustahil akan kita raih secara maksimal. Ini yang menjadi simbol bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kalau bersatu semua terasa ringan.
1: Hingga kini, marendrang puka tidak hanya hadir sebagai atraksi budaya. Tradisi ini masih dilakukan hampir setiap pekan oleh masyarakat, mengikuti siklus air laut mulai saat surut hingga kembali pasang di sepanjang pesisir Sinjai dari Sinjai Utara hingga Teluk Limpoe.
3: Dan melestarikan adat kebiasaan yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya di daerah pesisir, yaitu makmui atau makmui buka apapun namanya. Marendrang puka semua berawal dari awalnya kebersamaan, membangun kebersamaan dan sinergitas yang kuat dalam membangun Sinjai.
1: Marendrang puka mengajarkan makna kebersamaan. Setiap tarikan jaring menjadi simbol gotong royong bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika dilakukan bersama. Nilai itulah yang membuat tradisi ini tetap lestari dan menjadi identitas masyarakat pesisir Sinjai hingga sekarang.
0: Pendengar dan pemirsa RNNet, demikianlah podcast daerah kali ini yang mengangkat tradisi Gau Kika Redre di Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tradisi masyarakat pesisir gotong royong yang tetap terbalut dalam kearifan lokal. Saya Ayunia, sampai jumpa di video podcast daerah lainnya.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar

pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah menyiapkan stimulus transportasi selama masa libur sekolah, diantaranya melalui potongan tarif dan berbagai insentif di seluruh moda transportasi untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketapan Rame menawarkan udara sejuk, panorama pegunungan, kebun subur, dan suasana desa asri yang sempurna untuk liburan berkesan bersama dengan keluarga tercinta. Dalam video potensi daerah, reporter RRI Surabaya Andri Santoso melaporkan.
2: Hanya kota besar yang memiliki destinasi wisata menarik. Di pelosok desa pun seperti yang ada di desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Sebuah persawahan atau area persawahan oleh pemerintah desa setempat disulap menjadi kawasan wisata sawah yang menarik perhatian.
3: Berlokasi di kaki Gunung Welirang, hamparan sawah hijau terbentang berpadu dengan udara sejuk pegunungan. Inilah wisata sawah Sumber Gempong, destinasi alam yang dikelola langsung oleh badan usaha milik desa atau BUMDes Mutiara Welirang. Sejak dibuka pada 18 Desember 2021, kawasan ini tak hanya menjadi tempat berlibur, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi desa. Apalagi pada tahun 2023, Desa Ketapan Rame dinobatkan sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Direktur BUMDes Mutiara Welirang Herwanto mengatakan melalui BUMDes pihaknya berdayakan warga termasuk pelaku UMKM yang berjualan makanan dan minuman khas di kawasan wisata. Menurutnya meski baru dikembangkan sejak 2018 tapi kontribusinya besar sekali ke masyarakat. Warga ikut serta bukan hanya sebagai pekerja tapi juga sebagai investor. Hasilnya, pendapatan desa meningkat signifikan.
4: Jadi desa wisata di sini adalah lebih memerankan satu kawasan desa untuk dijadikan objek pariwisata. Itu hampir semua masyarakat di wilayah lokasi itu mendapatkan kontribusi dengan keberadaan wisata sawah Sumber Gempong, dan masyarakat diperankan kalau dalam jumlah karyawan itu memang sedikit ya, paling ada sekitar 15 sampai 20 orang yang itu karyawan, yang lainnya itu mitra, bahkan mitra bisnis kami yang di sana sudah ratusan gitu ya. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di sana memang tidak terlalu padat ya. Makanya semua warga yang ada di sana itu semuanya bersama-sama dengan kami di BUMDes untuk bisa mengelola dan mengembangkan kegiatan wisata di sana. Jadi termasuk yang punya sawah, yang jaga parkir, yang jaga tiket, bahkan kuliner, itu semua masyarakat lokal gitu ya.
3: Sementara menurut Saifuddin, pengelola unit wisata Sumber Gempong, potensi wisata di pedesaan adalah kekayaan bangsa yang patut dijaga. Warga mengolah kuliner khas desa seperti nasi jagung, sambal wader, dan jajanan khas daerah yang saat ini jarang dijumpai. Pihak pengelola juga bekerja sama dengan warga sekitar dalam menyediakan makanan dan minuman olahan yang dijual di dalam lokasi wisata.
5: Kemudian untuk menjaga bagaimana biar pengunjung tetap nyaman di sini, ya kita harus bisa mempertahankan ini. View persawahan, kemudian alam di sekitar sini gitu. Jadi makanya untuk sawah-sawah seperti ini, itu kita ada kerjasama dengan warga. Yang tadi mungkin sampaikan Pak Direktur, kalau kita ada persentase 10% untuk pemilik sawah yang ada di sini.
3: Dengan potensi yang dimiliki, keindahan alam bisa menjadi bukti bahwa kekayaan alam desa jika dikelola bersama bisa menjadi sumber kesejahteraan seluruh warga serta dapat jadi andalan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal. Dari Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, RRI Surabaya, Andri Santoso melaporkan.
1: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini, dan sesaat lagi kami juga akan hadir dengan informasi reporter kami dalam Indonesia menyapa siang.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi untuk mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Herul Umam melaporkan. Ya, Umam silakan.
6: Iya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Hall, di mana memang saat ini sedang berlangsung acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pada hari ini tadinya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyatakan kesiapan dari Kementerian Pertanian sendiri untuk mendukung hilirisasi dari hasil riset perguruan tinggi yang nantinya hasil tersebut dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dan menurutnya memang kolaborasi ini dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh kampus, di mana memang Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus yang khususnya di sektor pertanian. Dan tadi juga Amran menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya adalah pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Berikut pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
7: Ini kolaborasi yang sangat baik. Kolaborasi yang sangat baik.
6: Dan tadi juga Menteri atau Mendikti Saintek Profesor Brian Julianto juga mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Dan Mendikti Saintek Prof. Brian Julianto juga menyebut bahwa Menteri Pertanian sendiri telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk bisa menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan pemerintah, khususnya dalam varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern. Dari JCC, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perguruan tinggi atau kampus, terutama bidang seni, memiliki andil penting bagi pelestarian budaya melalui pengetahuan kreatif. Fadli Zon menjelaskan pengetahuan kreatif memang sudah seharusnya bertumbuh di perguruan-perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan nantinya menjadi modal untuk menguatkan ekosistem kebudayaan nasional. Ia juga berharap kampus seni dapat menghadirkan pendidikan seni yang tidak hanya melahirkan kreator unggul secara art.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
4: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Sapa pua
1: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat rasa bangga.
7: Sila ketiga persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi.

0: Toleransi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jawa.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam mendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gempa Papua. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama malam hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Robi Vanindi selengkapnya.
1: Untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire Arfanatan Palumpun STMT dalam keterangannya Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, lanjut kata Arfan Palumpun, penertiban yang mewajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor DLH setiap harinya memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas.
2: Kami menertibkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM.
3: Nafas hidup kami itu ada di BBM sebenarnya. DLH itu nafas hidupnya ada di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya mengarahkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak itu bisa lihat ini. Kenapa Nabire masih bisa beli? Seharusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM backslide. Nah, kami DLH pemerintah itu harus aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi. Bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan backslide bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan backslide? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus menggunakan BBM Dexlite. Nah, harga Dexlite di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan Mei itu April lah, udah naik 26.700. Nah, itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya dan stres. Kenapa? Dengan BBM kami habis di bulan April, kemudian ada kenaikan. Nah, selama ini kami bisa bergerak, kami hanya berharap pinjaman.
1: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas serta memantau pergerakan armada secara real time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
2: Ke depan, kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, yaitu Nabire Smart Watch, dan komunikasi dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi. Jadi nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak. Kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor. Kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan. Karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerja. Bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch.
1: Pada kesempatan itu, Arfan Palumpun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sirius menjadi instrumen penguatan tata kelola kampung dan pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua di Bovendigul. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
4: Wakil Bupati Bovedigul Marlinus menegaskan, pelaksanaan sistem informasi orang asli Papua tidak hanya sebatas mengumpulkan data terpilah orang asli Papua, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua untuk membangun kampung berbasis data. Menurut Marlinus, melalui Sirius, pemerintah distrik dan pemerintah kampung dilibatkan secara langsung bersama kader kampung dalam proses pendataan, penginputan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan. Ia menjelaskan keberhasilan implementasi Sirius membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Secara teknis, pelaksanaan Sirius di Kabupaten Bovedigul akan dikoordinasikan oleh Baprida sebagai sekretariat satu data yang bertanggung jawab mengawal proses pendataan, penginputan, serta pemanfaatan data Sirius.
5: Baprida sebagai sekretariat satu data akan mengkoordinasi proses pendataan, penginputan, dan pemanfaatan data Sirius. Dinas PMK sebagai produsen data dan Dinas Kominfo sebagai wali data perlu terlibat aktif dalam proses pendataan terpilah orang.
4: Lebih lanjut, Marlinus juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyediakan data awal serta melakukan proses verifikasi terhadap hasil pendataan Sirius yang akan dilaksanakan di seluruh kampung di Kabupaten Bovedigul. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bovedigul berharap Sirius dapat menjadi fondasi pembangunan data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas UAP di tingkat kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Gema Papua hari ini. Saya Dadari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan malam ini bersama Pro 1 RRI Serui dan pendengar di edisi 27 Juni 2026. Dan kita berada di 37 menit lepas di jam 7 malam. Ya, dan tentunya kebersamaan kita, saya Maren Tonet, untuk Anda pendengar kita jalan kebersamaan hingga nanti di jam 12 malam ya. Ya, dan pendengar kami juga hadirkan untuk Anda. Ya, di mana ada siaran pesta bola ya yang nanti hadir di jam 8. Ya, Friending Show di balik bola. Nah, ini menanti laga penentuan menuju 32 besar Piala Dunia 2026 yang mana akan hadir ada ketua fans tim nasional Kroasia, ada Jonas Kaito Mai dari Kroasia, dan juga ada ketua Tenggo Arui Community ya, ada Bung Aser Aninam ya, yang juga dipandu presenter kita ada Simon Kayai. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan siarannya di RRI Pro 1 96,4 MHz dan juga di streaming aplikasi RRI Digital dan tentunya live YouTube RRI. Ya, dan nantinya di live tepatnya di jam 8 malam ya, atau jam 20.00 waktu Indonesia Timur.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami hingga saat ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang di jalur, ya, untuk berhati-hati bagi pengguna jalan, entah itu roda 2 hingga roda 4. Ya, dan ya, saat malam ini cuaca Kota Serui lagi rintik-rintik hujan ya. Ya, pendengar, tepat di jam 8 nanti tentunya ada siaran pesta bola ya. Ya, pesta bola dunia. Ya, Verratting Show di balik bola. Nah, menanti laga penentu menuju 32 besar Piala Dunia 2026 yang nantinya akan hadir bersama di Pro 1 untuk malam ini, ada sekretaris fans tim nasional Portugal ya, ada Bung Alberto Sermomes, dan juga ada ketua fans tim nasional Kroasia Bung Jonas Kaito Mai, dan ketua Tenggo Arui Community ada Bung Aser Aninam ya. Ya, pendengar, dan tentunya keseruan mereka untuk itu Anda bisa menyaksikan atau didengarkan siarannya melalui RRI Pro 1 di 96,4 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Dan Anda pendengar juga bisa menyaksikan di live YouTube RRI Serui.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, never.

0: Ya, dan pendengar, di kesempatan malam ini tentu saja kita akan bergabung bersama presenter kita, ada Simon Kayai. Ya, tentunya dalam siaran Pesta Bola Dunia, Parenting Show di Balik Bola. Ya, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Baik sekali pendengar setia program Satu RRI Serui. Selamat malam untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara, dan juga apa kabar Anda pendengar setia program Satu RRI Serui dan juga pemirsa RRI Serui dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Simon Kayai dapat kembali menemani malam Anda dalam program acara Di Balik Bola. Seperti sebuah pernyataan atau pertanyaan yang menjadi kalangan pendengar untuk memastikan bagaimana persaingan di grup 32 besar. Saudara pendengar, sebuah variety show yang mengupas berbagai cerita menarik dari dunia sepak bola langsung melalui Pro1 RRI Serui dan juga disaksikan secara streaming di YouTube RRI Serui. Salam hangat untuk seluruh pendengar radio dimanapun berada, salam sehat yang sedang beristirahat di rumah, yang masih melakukan aktivitas di malam ini, para sopir, nelayan, petugas pelayanan, hingga seluruh pemirsa yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Serui. Malam ini suasana tentu semakin seru, aroma persaingan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 semakin merasa dan memanas. Saudara, setiap pertandingan menjadi penentu nasib, setiap gol menjadi harapan, dan setiap menit di lapangan menjadi momen yang menentukan langkah sebuah negara menuju ke fase gugur. Dan membuat perbincangan ini kita semakin menarik ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui. Malam ini telah hadir ketiga narasumber, namun keduanya belum hadir juga nih. Baru ada narasumber terbaik dari Argentina yang sudah menempati bangku di studio Pro 1 RRI Serui. Pendengar, perwakilan dari ketiga narasumber yang hadir malam ini ada perwakilan dari fans Portugal, Kroasia, dan juga Argentina. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam untuk seluruh narasumber. Selamat malam Pak Bung Aser ya, yang juga sebagai ketua fans Argentina, TAC. Tengo Arui Community. Apa kabar nih?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Baik sekali. Terima kasih sudah hadir ya, dan siap berbagi cerita, analisis, prediksi, hingga semangat positif para supporter sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, malam ini juga kita tidak hanya membahas hasil pertandingan semata, namun bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat, mempererat persaudaraan, serta melahirkan berbagai kegiatan positif dari komunitas supporter di Kota Serui. Jadi malam ini akan banyak cerita menarik nih, prediksi seru hingga pandangan-pandangan para fans terhadap laga-laga penentu menuju babak 32 besar ya, Piala Dunia 2026. Bersama saya Simon Kayai akan menemani Anda dalam program acara Variety Show Di Balik Bola. Sebelumnya kita memulai bincang-bincang kita di malam ini, berikut kami akan menyampaikan jadwal pertandingan bagi tim nasional Portugal, Kroasia, dan Argentina sesuai jadwal. Kroasia akan menghadapi Ghana, dan juga Kolombia akan menghadapi Portugal, dan juga Aljazair akan menjamu Argentina. Nantinya besok di Stadion Amerika, yang mana pertandingan Piala Dunia akan berlangsung di sana. Dan langsung saja saya akan berbincang para narasumber kita di malam ini yang sudah ada, sambil menunggu kedua narasumber dari ya, Kroasia dan Portugal ya. Bung Aser, selamat malam untuk seluruh fans Portugal dan juga Kroasia yang lagi memantau siaran Pro 1 RRI Serui dan juga melalui YouTube channel RRI Serui. Saya ke Bung Aser dulu nih. Bung Aser, kita mulai dari penampilan Argentina ya. Ya. Bagaimana permainan Argentina di dua pertandingan awal fase grup menurut Bung ini?
2: Ya, baik Bung Simon, terima kasih. Menurut pengamatan saya, dari dua pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Argentina, performanya memang cukup baik. Mereka masih menjaga kekompakan tim, mereka masih bermain dengan pola atau strategi yang dibilang cukup baik.
1: Cukup baik. Ya. Baik sekali. Nah, kalau melihat performa sejauh ini, apa sih yang menjadi kekuatan utama Argentina sehingga bisa menjadi salah satu tim favoritnya?
2: Argentina masih berdiri kokoh dengan Lionel Messi, tetapi juga didukung oleh beberapa pemain-pemain lapangan tengah yang luar biasa hebat juga, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan lain-lain juga. Kita tidak lupa juga di lini belakang ada Emi Martinez dan
1: Cristian Romero,
2: Romero dan Otamendi,
1: Otamendi
2: yang masih
1: baik sekali. Dari semua pemain yang tampil, siapa yang paling mencuri perhatian Bung Aser ini?
2: Lionel Messi masih menjadi yang masih mencuri perhatian, tetapi bagi saya secara pribadi permainan lapangan tengah yang dikuasai oleh Rodrigo De Paul dan Enzo Fernandez dan
1: Richarlison.
2: Iya, Richarlison masih mendominan, jadi masih memberikan permainan yang terbaik. Masih mendukung performa Lionel Messi untuk mencetak hat-trick dan mencetak gol lebih banyak lagi.
1: Baik sekali. Bung Aser, banyak yang bilang lini depan Argentina selalu berbahaya nih. Apakah ini sudah sesuai harapan atau masih ada yang perlu dibenahi ini?
2: Kalau untuk dua pertandingan sebelumnya itu menurut saya sudah sangat terbaik. Ya, sudah sangat terbaik karena seandainya nih kalau di pertandingan besok melawan Yordania. Kita mengingat juga fase gugur juga sangat penting. Mungkin akan ada pilihan-pilihan lain lagi yang di ini seperti di bangku cadangan masih ada pemain muda bertalenta seperti Nico Paz yang masih siap menunggu mensupport apabila ada masalah di lini serang. Maka Nico Paz masih bisa menjadi pilihan.
1: Menjadi pilihan untuk turun di lapangan hijau. Baik sekali. Kalau berbicara racikan pelatih nih, Bung Aser, apakah strategi yang diterapkan selama fase grup ini sudah pas atau masih ada yang perlu dievaluasi nih?
2: Baik, Bung Simon, kalau untuk masih ada yang perlu dievaluasi, itu saya rasa mungkin urusan pelatih dan manajemen. Tetapi kalau saya melihat untuk permainan dari Argentina sendiri, itu setiap pelatih itu punya strategi dan pola permainan yang berbeda-berbeda. Jadi ini kita melihat strategi yang dipakai dari Lionel Scaloni untuk beberapa dua pertandingan ini, mereka beliau masih mengandalkan 4-4-2.
1: 4-4-2.
2: Iya, beliau masih mengandalkan 4-4-2, tetapi penyisian grup itu fasenya berbeda dengan 32 besar dan 16 besar. Jadi memang bagi saya sendiri, saya percaya bahwa masih banyak strategi lagi yang dimiliki oleh Lionel Scaloni untuk
1: menambah
2: daya gedor dari Argentina untuk di fase 32 besar, tetapi juga ke 16 besar.
1: 16 besar, baik sekali. Nah, Bung Aser, berbicara tentang pertahanan dari lini serang hingga gelandang, bahkan back hingga kiper pun. Kalau menurut Bung Aser, kacamatanya Bung Aser, apakah Emiliano Martinez sebagai penjaga penghuni mister gawang dari Argentina ini sebagai pemain yang tak pernah tergantikan, ataukah ada pilihan lain dari Bung Aser?
2: Kalau untuk penjaga gawang sendiri itu masih ada pilihan lain, tetapi Emiliano Martinez ini masih sejauh ini masih menjadi kiper terbaik.
1: Kiper terbaik.
2: Iya. Jadi masih tetap dipertahankan oleh Lionel Scaloni untuk penjaga mister gawang.
1: Baik sekali. Nah, Bung Aser, berbicara pertandingan di Argentina ini ya, kita melihat bahwa di pertandingan akhir dari Argentina akan menjamu pertandingan yang besok pagi dari Aljazair ini. Mengapa sampai seorang Lionel Scaloni menurunkan pemain-pemain pemain-pemain
2: lapisan
1: kedua? Menurut kacamatanya Bung Aser gimana?
2: Iya, baik, Bung Simon. Kalau menurut saya itu mungkin bagian dari strategi. Apapun lawannya, kita tidak pernah menganggap remeh karena kita tahu Yordania juga bukan tim yang lemah. Yordania juga tim yang bisa bermain sampai lolos ke Piala Dunia, itu bukan tim biasa. Jadi kalau menurut saya semua pemain yang diturunkan oleh sang pelatih itu merupakan pilihan terbaik. Karena pemain pengganti juga tidak kalah baiknya dengan pemain-pemain inti. Jadi saya pikir ini bagian dari strategi, karena kita melihat bahwa babak gugur itu ada di 32 besar dan 16 besar ke depan. Berarti untuk menjaga performa pemain seperti pemain kunci seperti Lionel Messi dan ada beberapa pemain juga, itu beberapa pemain yang di bangku cadangan seperti di lini depan ada Nico Paz, pemain muda yang bertalenta juga, itu bisa menjadi pilihan. Jadi itu semata-mata bukan karena menganggap remeh atau menganggap lemah lawan lain, tetapi kita menjaga performa senjata utama. Agar tetap fit untuk menghadapi fase gugur.
3: Apalagi di 32 besar ini kan sangat seru nanti ini dengan tim-tim yang layak mencapai juara seperti Argentina, Belanda, Jerman dan tim-tim lainnya. Seperti Brasil juga ini. Baik, Bung Aser, menjelang pertandingan terakhir di fase grup, menurut Bung ini tantangan terbesar Argentina itu apa?
2: Bagi saya Argentina sudah memiliki 6 poin. Tantangan terbesar di babak penyisian grup yang terakhir melawan Yordania ini bagi saya mungkin tidak terlalu berat, karena kalah pun lolos.
3: Kalah juara grup ya.
2: Kalah tetap juara grup.
3: Luar biasa Argentina.
2: Jadi mereka akan memberikan permainan yang terbaik untuk tetap menjaga performa, walaupun yang bermain juga bukan pemain-pemain inti.
3: Lapisan kedua.
2: Tetapi itu akan tetap dijaga agar performa nama besar dari Argentina itu akan tetap ada. Jadi bagi saya, menurut saya mungkin untuk kebobolan itu tidak.
3: Tidak
2: kan? Iya, tidak. Artinya itu salah satu bagian yang tetap dijaga. Entah mau 1-0 atau 2-0, tetap tidak kebobolan dan performa tim tetap dijaga.
3: Ya itu. Baik. Nah, Bung Aser, siapa pemain yang paling Bung Aser jagokan untuk jadi pembedah atau bahkan menjadi bintang di laga penentuan nanti ini?
2: Ini begini Bung Simon, kalau memang di pertandingan terakhir si bintang atau pemeran utama ini Lionel Messi ini tidak dimainkan, di lini depan saya masih menjagokan pemain muda bertalenta Nico Paz, tetapi di lini tengah itu masih ada Enzo Fernandez dan Rodrigo De Paul yang memang menurut saya mereka telah menunjukkan permainan terbaik. Yang menopang, bukan hanya menopang diri mereka sendiri, tetapi menopang Messi dan timnas. Buktinya dari permainan baik yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul dan Enzo Fernandez dan beberapa teman-teman, akhirnya Messi bisa hat-trick, tetapi juga mencetak 2 gol waktu pertandingan kedua kemarin. Jadi itu bagi saya mereka masih yang terbaik. Rodrigo De Paul, tetapi juga Enzo Fernandez, Martinez masih yang terbaik.
3: Baik, apalagi kalau sudah ada di situ yang menghuni Lautaro Martinez, Julian Alvarez. Nah, itu lini depan Argentina itu tidak akan pernah goyang. Baik, akan menakutkan segala tantangan yang akan datang. Ya, Bung Aser, berbicara terkait pertandingan, lalu seperti apa antusiasme teman-teman fans klub Argentina selama Piala Dunia berlangsung ini?
2: Ya, baik. Untuk pertanyaan ini ya saya sangat berterima kasih sekali karena ada pertanyaan ini karena Bung Simon sesungguhnya apapun yang kita lakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen ataupun Indonesia ini itu Messi dan Argentina dan timnas itu sesungguhnya mereka tidak mengetahui ini. Tetapi hanya karena jiwa kita ini, hobi kita ini dengan olahraga sepak bola ini sudah dari kecil. Jadi kita semata-mata ini hanya euforia saja. Euforia saja yang kita lakukan, tetapi sebagai manusia kita harus sadar bahwa setiap hal yang kita lakukan itu berdampak.
3: Berdampak ya.
2: Iya, tergantung dampaknya, halnya baik atau buruk, itu tetap ada dampaknya. Jadi kita ini kita melihat animo, euforia dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama pendukung fans Argentina THC. Di Serui ini, THC ini cukup banyak. Jadi kita pengurus THC berpikir selain kita euforia seperti konvoi dan nobar, itu harus ada hal-hal positif juga yang kita lakukan. Karena kita lihat masalah utama di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga Indonesia ini, masalah utama ini pengaruh lingkungan terhadap generasi muda. Tetapi juga mungkin hal yang paling kompleks sekali itu masalah sampah dan lain-lain. Jadi kita ada beberapa hal-hal positif yang teman-teman dari THC lakukan, seperti habis konvoi harus bersih-bersih, habis nobar harus bersih-bersih, karena kita berpikir gini loh, hari ini Argentina main, kita konvoi. Setelah konvoi itu pasti ada titik kumpulnya. Nah, titik kumpulnya di Kota Serui itu kalau tidak di Mabes, itu di alun-alun.
3: Alun-alun.
2: Ketika kita kumpul di alun-alun itu akan menghadirkan banyak orang, ratusan sampai ribuan orang yang di situ. Ketika kita pergi dari lokasi titik kumpul itu kita akan meninggalkan hal yang tidak bagus, seperti makan pinang memang budaya, tapi buang ludah pinang dan kulit pinang sembarang itu bukan budaya.
3: Itu bukan budaya.
2: Ya, kita akan meninggalkan sampah yang cukup banyak di lokasi itu. Itu akan mengganggu, mengganggu aktivitas dari orang, mengganggu wajah Kota Serui ini sendiri, Bung Simon. Jadi itu mungkin salah satu hal juga yang bagi saya utama, masalah sampah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, habis nobar bersih-bersih di tempat yang kita nonton, habis konvoi juga bersih-bersih, tetapi juga pengaruh lingkungan terhadap generasi muda nih, Bung Simon. Kita yang kita alami itu ketika kita konvoi itu yang terjadi itu ugal-ugalan ya, yang pelaku ugal-ugalan ini anak-anak muda yang masih SMP, SMA, anak-anak sekolah. Nah, hal-hal ini yang harus kita lihat bahwa hal sekecil ini itu beresiko untuk generasi kita ke depan. Jadi dari euforia Piala Dunia ini, kita teman-teman Tenggwarui community berpikir harus ada hal-hal positif yang kita lakukan. Salah satunya beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan yang lalu, seperti bersih-bersih di titik nonton, di tempat nobar alun-alun, terus menjaga supaya arus lalu lintas tetap aman. Kita gunakan helm, berkendaraan menggunakan helm, tetapi juga harus rapi. Iya, karena dari beberapa kegiatan yang sudah jalan itu ada masukan dari warga masyarakat bahwa selain ribut juga ugal-ugalan juga. Jadi kita teman-teman sudah menyiapkan beberapa kegiatan juga yang kita sudah lakukan, tetapi kita sudah menyiapkan juga yang nanti akan dilakukan. Pertama, nanti besok kita ada kegiatan nobar di dua tempat. Yang pertama di alun-alun, yang kedua di distrik Kangkai Sera, tepatnya di Kampung Menawi. Itu ada titik nobar juga di situ, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kecil yang akan kita lakukan di sana, seperti memberikan santunan kepada anak yatim dan janda duda yang di sana, walaupun tidak banyak, tapi yang penting ada kegiatan positif yang kita lakukan. Itu yang sedang kita persiapkan untuk laga Argentina melawan Aljazair besok.
3: Aljazair iya. Besok.
2: Tetapi juga saya juga sebagai ketua TAC juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh fans TAC atau fans Argentina yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa hari ini dengan adanya flyer yang beredar dari siang hari sampai malam hari ini itu flyer yang beredar bahwa hari ini kita tidak konvoy walaupun besok Argentina main biasanya menurut jadwal harus konvoy satu hari sebelumnya tetapi kita tidak konvoy karena yang pertama kita berpikir kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tidak diinginkan.
2: Seperti kecelakaan berlalu lintas. Itu kita mencoba untuk meminimalisir. Karena memang dari saran, masukan dari masyarakat ini tidak hanya kita Argentina tetapi hampir semua fans yang ada di sini itu kadang ugal-ugalan. Tapi saya berterima kasih bahwa sampai hari ini kejadian yang berat seperti kecelakaan yang sampai korban jiwa dan lain-lain tidak terjadi. Tetapi setidaknya kita sebagai manusia harus bisa berpikir untuk meminimalisir. Jadi kepada teman-teman TAC, semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan permohonan maaf karena hari ini kita tidak konvoy karena hal-hal seperti itu. Karena
3: menjaga.
2: Menjaga. Karena terkadang hal kecil yang dianggap biasa justru itu yang berdampak besar.
3: Berdampak besar.
2: Jadi seperti itu. Jadi nanti kita besok ada dua titik nobar di alun-alun sama di Angkasera.
3: Baik sekali. Nah, Bung Aser berbicara terkait fans Argentina Tango Arwi Community ini. Seperti apa yang tadi disampaikan Bung Aser bahwa besok ada dua titik nobar sekaligus ada kegiatan yang harus dilakukan oleh Tango Arwi Community di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kira-kira itu sekitar jam-jam berapa? Mungkin bisa disampaikan langsung sehingga para fans Tango Arwi yang belum mendapatkan informasi ini bisa mengetahui.
2: Iya. Jadi kita Argentina besok main itu jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi teman-teman yang pingin nonton bareng itu bisa datang langsung ke alun-alun. Mengingat kita besok itu hari Minggu, jam ibadah, jadi kita mungkin baru bisa datang itu jam 11.
3: Baik.
2: Ke titik-titik. Titik-titik nobar. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga salah satunya itu kita yakin dan percaya maksudnya. Argentina ini sudah lolos. Kalaupun kita sebagai manusia harus menjalankan kewajiban sebagai umat beragama itu yang utama ibadah dulu. Sampai setelah ibadah entah jam 11 lewat 20 kah babak pertama sudah selesai baru kita mau nobar, saya rasa tidak apa-apa karena Argentina juga sudah lolos. Tidak perlu harus kita terfokus akhirnya lupa jam ibadah jam besok ibadah. Hari Minggu ya.
3: Jangan karena Piala Dunia lupa sembahyang.
2: Lupa sembahyang itu sudah. Baik. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton besok bisa datang ke alun-alun. Tetapi juga yang pingin ke Angkasera bisa datang juga ke sana. Tetapi mengingat perjalanan jauh jadi harus hati-hati. Intinya setelah ibadah.
3: Setelah ibadah. Usai ibadah ya. Barangkali seperti itu. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan seluruh pemirsa yang saat ini sedang menonton live streaming YouTube RRI Serui. Saya masih terus ke Bung Aser ini menantikan kedua narasumber yang belum juga hadir di Studio Pro 1. Ada dari Kroasia dan juga Portugal. Ya Bung Aser, selain berbicara terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung dari TAC yang sudah dilalui hingga yang esok akan dijalankan. Rivalitas antar pendukung pasti ada nih. Bagaimana cara supaya menyemangat pendukung tim tetap seru, tetapi menjaga persaudaraan dan sportivitas. Menurut Bung seperti apa ini?
2: Ya baik, Bung Simon. Kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dari semua negara, fans semua negara kontestan Piala Dunia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen kurang lebih 10 yang ada. Karena tidak semua. peserta Piala Dunia tuh ada fansnya di sini.
3: Yeah.
2: Ya, kita mungkin beberapa negara besar saja yang fansnya kurang lebih 10 atau 11 yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Mm-hmm. Itu kita sudah dari jauh-jauh hari kurang lebih 2018.
3: 2018.
2: Iya, itu kita sudah bentuk pengurus koordinator umum.
3: Yeah.
2: Koordinator umum untuk seluruh fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Mm-hmm.
2: Jadi komunikasi antara kita fans-fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini tetap terjaga.
3: Mm-hmm.
2: Hubungan kita tetap baik.
3: Mm.
2: Cuman kadang penyalahgunaan di media sosial ini yang kadang bikin tersinggung. Makanya yeah. dari tempat ini izinkan saya untuk menyampaikan kepada seluruh fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siapapun negaranya, siapapun lawannya, menang atau kalah, itu kita dalam bahasa sehari-hari itu baku buli itu biasa. Tapi teman-teman, adik-adik, saudara-saudara semua harus ingat bahwa yang dibawa itu bendera negara orang loh. Bendera negara lain. Jangan sampai dibakar. Atau diinjak atau dirobek, itu bahaya. Kita kena undang-undang. Karena semata-mata kita ini hanya euforia saja. Tapi yang kita bakar, yang kita robek itu bendera, itu lambang negara orang.
3: Lambang negara orang.
2: Hal itu yang perlu kalau boleh di Kabupaten Kepulauan Yapen ini jangan terjadi lagi. Karena di 2022 tetapi juga 2018 ada hal seperti itu yang terjadi. Maka dari tempat ini saya ingin sampaikan bahwa adik-adik semua, yang kita bawa untuk konvoy arak-arakan ini bendera negaranya orang, lambang negaranya orang.
3: Benar.
2: Kita punya tuh merah putih. Jadi kalau sampai diseret, dibawa motor, di jalan aspal, terus dibakar atau dirobek dan dibikin video, itu kita bisa kena KUHP.
3: KUHP.
2: Iya.
3: Apalagi mengingat 2018 itu sampai pelatih Persipura Jayapura, mantan pelatih Persipura
2: Jayapura,
3: Jackson Tiago, sampai langsung
2: hengkang dari Persipura.
3: Hengkang dari iya. Persipura. Dikarenakan kejadian ini.
2: Kejadian
3: ya.
2: Ini.
3: Kejadian
2: iya.
3: ini. Benderanya dibakar, bajunya disobek, benderanya dibakar.
2: Iya.
3: Merasa bahwa semua pengorbanannya untuk Tanah Papua tidak berarti.
2: Tidak berarti.
3: Iya. Dan kami juga mohon untuk seluruh fans bahwa tetap menjaga sportivitas dan dukung kebersamaan Anda bersama fans-fans yang lain. Bung Aser, berbicara terkait fans Tenggo Arui Community ini, seperti apa yang sudah disampaikan bahwa selain Nobar, THC juga
2: yeah.
3: Melakukan kegiatan pembersihan sampah. Selaku ketua Tenggo Arui Community ini, Bung Aser, yeah. terlepas dari fans Piala Dunia ini, kira-kira mungkin nantinya menyongsong 17-an Agustus ini ada rencana tidak dari Bung Aser untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan dari Tenggo Arui Community ini?
2: Iya, kita sejauh ini kita memang sudah menyiapkan kegiatan tetapi bersamaan. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dengan Kodim, teman-teman dari Kodim 1709,
3: iya.
2: Polres Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga Kesbangpol,
3: ya.
2: Dan seluruh komunitas pendukung fans Piala Dunia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, itu kita ada acara kegiatan konvoy merah putih tanggal 1 Juli.
3: Konvoy merah putih tanggal ya. 1 Juli.
2: Bajumu boleh Brasil, bajumu boleh Argentina, tapi benderanya merah putih.
3: Merah putih.
2: Ya. Karena itu untuk menyongsong, menyambut 17 Agustus.
3: 17 Agustus. Ya.
2: Dari 1 Juli kita ada kegiatan konvoy merah putih dan akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan sampai berakhirnya Piala Dunia dan juga masuk di tanggal 1 Agustus.
3: Ada tidak lomba-lomba dari setiap distrik atau mungkin setiap kelurahan yang dilakukan persiapannya?
2: Ya, kita memang pingin semua seperti itu, tetapi kita juga nanti berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pemerintah daerah. Kita berkoordinasi supaya kalau boleh memang ada jadwal kegiatan menyongsong 17 Agustus disampaikan kepada kita THC untuk kita juga mengambil bagian, tetapi juga seluruh fans yang ada di Serui, entah Brasil, Portugal, Inggris dan lain-lain juga karena kita ada punya pengurus, ada punya koordinator untuk khusus satu seluruh fans yang ada di sini. Yeah. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai kepala Kesbangpol. Mm-hmm. Dalam hal ini Bapak Sony Woria
3: sebagai ketua fans Brasil juga ini.
2: Iya, yang beliau juga menjabat sebagai ketua fans Brasil. Jadi kita sedang membangun koordinasi untuk jangan saja Piala Dunia yang kita meramaikan keluarkan duit sampai ratusan ribu.
3: Yeah.
2: Tetapi kita juga harus punya wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa sebenarnya ini loh kita nih Indonesia. Merah putih loh kita. Kita bukan biru putih atau apa, orange atau apa, tidak. Kita nih Indonesia. Jadi Piala Dunia euforia, tapi ingat 17 Agustus juga harus merah putih. Paling tidak di depan rumah merah putih. Bapak Ibu, teman-teman, kita harus sadar bahwa hari ini bangsa dan negara ini nih memberikan kita paling kurang itu 300 ribu per bulan.
3: 300 ribu per bulan.
2: Ya, dan itu diberikan sepanjang tahun kepada warga masyarakat. Itu diberikan gratis.
3: Iya.
2: Dan beras 10 kilo dan minyak goreng itu diberikan gratis dalam konteks bantuan sosial atau bansos.
3: Dan ini bukan pemberian dari Portugal, Brasil, Belanda, Argentina.
2: Ini pemberian dari negara Republik Indonesia. Ini kita terima gratis.
3: Iya.
2: Tetapi kalau 17 Agustus itu agak susah untuk di depan rumah ada bendera merah putih.
3: Terlihat ya.
2: Iya, hal ini yang memang kita teman-teman THC, tetapi juga seluruh fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita saling membangun koordinasi juga dengan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi terhadap warga masyarakat bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Karena kita harus menghargai bangsa dan negara ini karena selama ini kita hidup dan kita makan dan kita hidup dari bangsa ini.
3: Bangsa ini.
2: Iya.
3: Baik, untuk itu kesadaran diri sendiri.
2: Iya.
3: Bahwa kita berada di negara plus 62 ini.
2: Iya.
3: Untuk itu mari menjunjung tinggi sportivitas. Piala Dunia boleh. Pilihan boleh berbeda di ajang Piala Dunia. Namun mengingat merah putih selalu menggambarkan kita dan memelihara kita. Secara tidak sadar warna dari merah putih itu sudah menghidupkan dan membesarkan kita di Indonesia. Untuk itu tetaplah menjaga sportivitas dan selalu mendukung junjung kebersamaan Anda, para fans yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen. Bung Asir, saya tertarik sekali nih dengan Tenggo Arui Community ini. Kira-kira bagaimana sampai bisa dinamakan grup TAC nih?
2: Iya, baik Bung Simon. Tenggo Arui Community ini kita bentuk itu tahun 2014. Itu tepatnya di Pantai Maria Dei.
3: Pantai Maria Dei.
2: Iya. Itu Tenggo Arui Community dibentuk dari tahun 2014.
3: Berarti 2014 itu mabesnya di Pantai Maria Dei.
2: Iya, mabesnya di Pantai Maria Dei sementara waktu. Dan kita berjalan sampai hari ini. Awalnya kita hanya fans Argentina saja.
3: Yeah.
2: Tetapi kita teman-teman berpikir kalau kita hanya fans berarti kita hanya momen.
3: Momen.
2: Iya, pas Piala Dunia atau Euro atau Copa baru kita ada.
3: Yeah.
2: Tetapi bagaimana fans ini bisa berjalan terus ke depan, berarti coba kita rubah dia dengan komunitas. Iya. Nah, lahirnya kebetulan Argentina kan dijuluki tim Tenggo.
3: Tim Tenggo.
2: Nah, akhirnya kita merubah namanya menjadi Tenggo Arui. Ya, Arui kan serui identitas kita. Tenggo Arui Community. Jadi kita bukan baru sekarang, kita sudah dari 2014 komunitas ini sudah jalan.
3: Semenjak Jerman memetik satu bintang.
2: Iya, Jerman memetik satu bintang dan kita menangis di final.
3: Luar biasa sekali. Nah, Bung Asir, melihat kondisi fans di Kabupaten Kepulauan Yapen, ada beberapa fans yang kemarin hadir di Studio Pro 1 RRI Serui dan statementnya ini membicarakan terkait nobar. Habis nobar itu disiapkan Ovaltine, roti. Kira-kira Tenggo Arui Community persiapannya seperti apa nih?
2: Baik, kita sendiri melihat kita datang dengan euforia kita sendiri. Dengan semangat kita sendiri, dalam satu komunitas. Kita kalau dalam satu komunitas berarti segala sesuatu itu dilakukan bersama.
3: Iya.
2: Dilakukan bersama, tidak dilakukan sepihak. Seperti ini rumah saya dijadikan tempat nobar, maka saya yang menyiapkan minum dan makan, itu tidak. Teman-teman dari rumah bawa ini loh, bawa makan, bawa ini, biar kita makan sama-sama di tempat nobar. Ya, itu yang sering kita lakukan. Karena sesungguhnya ada hal-hal yang kita buat seperti donasi dan lain-lain, itu diperuntukkan untuk sesuatu hal yang lebih penting sebenarnya. Seperti beli kresek atau kantong plastik untuk apa namanya pembersihan sampah di tempat nobar, itu saya rasa itu jauh lebih penting.
3: Iya.
2: Kalau hal makan dan lain-lain, mungkin ya karena kita komunitas ya, diambil sedikit-sedikit, kumpul dari rumah ke rumah, satu-satu datang bawa, kita makan sama-sama di tempat.
3: Tempat nobar.
2: Iya, di tempat nobar.
3: Baik sekali. Barangkali menjadi kenyataan ya, apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang beberapa waktu lalu telah hadir. Seperti menyiapkan Ovaltine dan menyiapkan kopi susu, juga roti, dan juga seperti apa yang disampaikan bahwa membagi pinang di setiap pinggiran jalan untuk para fans lain begitu. Mungkin ini menjadi atensi penting juga untuk semua para fans, barangkali menjadi dukungan penting juga ini. Nah, Bung Aser, sebuah perjalanan Tengguh Arwi Community yang dari 2014 hingga saat ini 2016 masih tetap kokoh berdiri. Tidak lupa juga Tengguh Arwi Community memiliki sebuah kegiatan yang seru dan menarik. Dan ini menarik beberapa fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen mengikut campur di dalam grup Arwi, Tengguh Arwi Community, seperti tebak skor ya.
2: Iya.
3: Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bung Bapak Charles Gomar ya, sebagai donatur terbaik di Tengguh Arwi Community. Dan Bung Aser sebagai ketua Tengguh Arwi Community, kira-kira kegiatan ini berlangsung dari kapan ini?
2: Kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung dari 2018.
3: 2018. Iya. Tebak skor ini.
2: Tebak skor ini sudah berlangsung dari 2018 sampai sekarang, dan itu diprakarsai oleh Bung Charles Gomar atau yang dikenal Bung CG.
3: Bung CG. Iya. Baik. Dan melihat sejauh ini itu menjadi kenyataan.
2: Iya.
3: Bahkan pun fans lain memiliki hadiah dari Tengguh Arwi Community.
2: Iya.
3: Pendengar setiap program satu RRI Serui dan juga seluruh pemirsa YouTube channel RRI Serui yang memantau langsung jalannya cerita di balik bola bersama Ketua Tengguh Arwi Community Bung Aser Aninam yang saat ini sedang memberikan edukasi, tetapi juga harapan buat seluruh fans bahwa tanggal 1 Juli tepatnya kita akan merayakan konvoi merah putih. Baju boleh negara pilihanmu, namun benderanya tetap merah putih. Menandakan bahwa Anda itu jati dirinya orang Indonesia.
2: Saya Indonesia, Garuda di dadaku.
3: Garuda di dadaku. Dan juga selain merayakan konvoi merah putih, grup TAC akan bekerja sama juga dengan pihak pemerintah daerah dan komunitas-komunitas lainnya melakukan kegiatan-kegiatan penting seperti pembersihan sampah yang saat ini masih menjadi masalah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terlihat dari titik-titik tertentu ada beberapa sampah yang terlantar saja. Ini juga mencerminkan lingkungan untuk pendengar dan juga seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ini inisiatif dari Tengguh Arwi Community. Baik sekali, Bung Aser. Saat ini prediksi Bung Aser, Argentina akan melakoni Yordania besok pagi ini. Skor yang Bung Aser yakin ini kira-kira skor berapa nih?
2: Ya baik, Bung Simon. Pelatih Lionel Scaloni ini mempunyai pengalaman yang dan strategi yang sangat banyak. Dari 2022 sampai hari ini, yang saya mencoba untuk mengerti maksud dan tujuan dari beliau adalah yang penting 3 poin. Kalau penyisian grup, yang penting 3 poin, karena performa terbaik itu ketika tidak dibatasi itu akan menjadi kebanjiran gol. Dan itu menjadi ancaman di partai berikutnya. Karena semua tim yang datang, semua negara yang datang ke Amerika ini

0: Daniel Scaloni ini mempunyai strategi, dan bagi saya, menurut saya yang penting 3 poin.
1: Iya.
0: 2-0 sudah cukup.
1: 2-0 atau 1-0.
0: Atau 1-0 sudah cukup, karena untuk kebobolan tidak mungkin. Saya rasa karena lini belakang Argentina sangat kokoh.
1: Pentasan sudah ada bocoran-bocoran bahwa lapisan kedua yang diturunkan dibanding dengan lapisan pertama. Lionel Scaloni itu pelatih bertangan dingin, racikan tahun 2022 semenjak memetik satu bintang untuk Argentina. Sehingga saat ini Argentina memiliki 3 bintang. Namun 2026 ini juga Argentina akan mengedor satu bintang lagi sesuai dengan harapan para fans. Baik sekali Bung Aser, terkait dengan pertandingan besok pagi, kira-kira grup dari fans TAC Tengku Arwi Community di Kabupaten Kepulauan Yapen ini memiliki persiapannya seperti apa ini?
0: Ya, baik, kita tetap pada kegiatan utama kita bahwa teman-teman jangan lupa seperti yang selalu kita lakukan. Kalau teman-teman Tengku Arwi itu sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika mau nobar. Di dalam jok motor itu sudah ada kresek, wajib bawa. Kita akan nobar di alun-alun, ataupun yang nobar di Angkai Sera, di dalam jok motor wajib bawa kresek. Karena setelah nobar itu pasti langsung bersih-bersih. Langsung bersih-bersih kita, apa namanya, itu kegiatan rutin setiap nobar, setiap konvoy juga. Nanti besok ketika kemenangan baru kita adakan konvoy, tapi spontanitas dari Angkai Sera ke kota.
1: Pusat kota. Nah, Bung Aser, berbicara terkait pertandingan besok sekaligus dengan jalannya konvoy. Nah, TAC juga akan melakukan kegiatan membagi sembako ya?
0: Iya.
1: Membagi sembako. Kira-kira pembagian sembako ini di titik-titik mana saja dan untuk siapa saja nih?
0: Kita untuk kali ini kita fokus ke Angkai Sera, karena kita nobarnya ada beberapa teman-teman yang menobar di sana, kita nobarnya di sana, jadi kita titik fokus ke Angkai Sera. Itu sasaran utamanya ke anak yatim dan janda duda.
1: Anak yatim dan janda duda. Baik sekali, walaupun memang tidak seberapa.
0: Iya, tidak seberapa.
1: Dan inilah pemberian.
0: Iya.
1: Juga inilah partisipasi dari Tengku Arwi Community. Terima kasih juga untuk salah satu donatur terbaik, ada Bapak Charles Gomar Bung CG yang selalu mendonasi semua perjalanan Tengku Arwi Community. Baik sekali. Nah, Bung Aser, terakhir kira-kira kejutan apa atau kejutan momen menarik apa yang paling Bung Aser dan para fans nantikan di laga terakhir fase grup menuju babak 32 besar ini?
0: Intinya 3 poin itu sudah cukup, dan kita sudah memang menantikan kemenangan. Pertandingan terakhir harus menang.
1: Harus menang.
0: Tetapi tidak perlu menang besar. Intinya 3 poin sudah cukup.
1: 3 poin sudah cukup. Dan menduduki fase gugur di 32 besar ini. Siap menantang Tanjung Verde yang juga sebagai runner-up. Akan menjamu Argentina di fase 32 besar ini. Ini sebuah perjalanan panjang loh, bukan berbolak-balik telapak tangan atau penantian yang hanya sesaat. Ini sebuah racikan pelatih bertangan dingin Lionel Scaloni dan juga El Capitano Lionel Messi yang masih terus membuas di jaring lawan, sekaligus menjadi jiwa tua, nafas muda seorang El Capitano Lionel Messi. Juga tidak hanya Lionel Messi ya, beberapa striker-striker mautnya juga ada, Julian Alvarez, juga Enzo Fernandez, dan sebagai gelandang ya. Juga gelandang-gelandang terbaik ada Rodrigo De Paul, La Celso, dan ini menjadi benteng-benteng tangguh, dan Nicolas Otamendi, Christian Romero, dan juga
0: Molina.
1: Molina yang masih kokoh, sekaligus membentangi sebuah jaring di markas Argentina ada El Capitano, pemain terbaik, kiper terbaik ya di tahun 2022. Ada Emiliano Martinez. Pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui di mana saja berada, tidak terasa kebersamaan kita di balik bola malam ini, walaupun memang malam ini kedatangan satu narasumber, dengan tidak hadirnya kedua narasumber tidak dapat berpartisipasi bersama kami. Kami juga menjadi donatur-donatur terbaik untuk setiap para fans yang hadir di proses 1 RRI Serui. Juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang selama ini sudah hadir memberikan asumsi, memberikan

0: saran kepada seluruh fans, juga memberikan pandangan-pandangan terbaik yang sangat memajak para fans yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, seperti klub-klub negara yang mampu menggedor persaingan-persaingan ketat di FIFA World Cup 2026. Pendengar, malam ini kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Sepak bola juga menjadi media pemersatu, membangun persahabatan, mempererat solidaritas, bahkan menjadi ruang untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik, mungkin ada sedikit harapan dan juga mungkin himbauan kepada para fans dari Bung Ketua Tenggo Arwi Community, barangkali bisa langsung disampaikan terkait dengan jalannya pertandingan dari pengisian grup hingga nanti 32 besar dan akan melaju ke final ini. Tidak hanya sampai di babak-babak tertentu, tapi tetap di final ini. Baik, silakan.
1: Iya, baik. Untuk seluruh teman-teman fans Argentina yang tergabung dalam THC, sekali lagi saya sampaikan bahwa titik nobar itu ada dua, satu di alun-alun, tetapi satu di Angkaisera. Jangan lupa datang ke tempat nobar, jangan lupa seperti biasa yang kita lakukan akan ada aksi bersih-bersih. Jadi jangan lupa bawa kresek, makan minum bawa sendiri. Kita akan makan sama-sama di tempat nobar, tetapi kegiatan kita harus tetap jalan.
0: Tetap jalan, iya, dan tetap dilaksanakan.
1: Tetap dilaksanakan.
0: Baik sekali. Semoga pertandingan-pertandingan penentuan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 berlangsung seru, menghormati perbedaan pilihan tim dan menjadikan sepak bola sebagai ajang mempererat persaudaraan. Saudara pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Serui dan pemirsa yang telah mengikuti siaran langsung melalui YouTube RRI Serui. Dan juga jangan lupa nantinya besok di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Argentina akan menjamu Yordania sebagai pertandingan akhir di babak pengisian. Dan juga pendengar, seluruh warga masyarakat Kota Serui mewakili kru yang bertugas malam ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan salam kekompakan via udara. Salam olahraga.
1: Salam.

0: Santiago baitare katulangu puti bomindo pandiagu koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki 6 musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya 2 musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki 2 musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP, dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: terima. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, teman-teman sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, ini kan masih kental aja. Jadi Suro merupakan hari libur besar di Kota Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
10: 679. Ini pengaruh dengan capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini masih 86%. Tapi mas kan, ini encourage penyidik saya bisa membuat tapi ya, ini sudah selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berbeda orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya. Bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
20: Keluarga udah kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
21: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
1: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini, sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan dari rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berangkat dari
21: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
22: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
22: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
24: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
22: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Lihat, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, Pak Tua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, Mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, Matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, Matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik

0: gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
6: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
7: Sis, barusan teleponan sama siapa?
8: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
7: Ya elah, kuno banget.
8: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
6: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
8: Oh, gitu.
6: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang telah memampukan kami dalam menghadapi semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22. Tertulis demikian: Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hakim wanita bernama Albertina Ho pernah mengatakan bahwa menjadi seorang hakim punya banyak tantangan dan juga godaan berupa uang dan fasilitas yang ditawarkan oleh orang-orang yang sedang ada dalam sebuah kasus dalam penghakiman. Mengapa ada begitu banyak orang berusaha untuk menyuap hakim? Tidak lain adalah karena ingin dibebaskan dari penghukuman, ingin dicap sebagai orang yang benar, ingin terhindar dari kewajiban, konsekuensi, dan hukuman penjara. Kalau dalam pengadilan di dunia ini, seorang hakim masih bisa disuap, dan orang yang bersalah masih bisa terbebas karena suap, dalam pengadilan di akhir zaman, kita sama sekali tidak bisa menyuap sang hakim. Dalam Yohanes 5 ayat 22 ini tertulis, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Siapa Anak yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang hakim di akhir zaman yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Sebagai seorang hakim di akhir zaman, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Anak ini, bukanlah pribadi manusia biasa. Sebab satu-satunya hakim hanyalah Tuhan, pencipta, Allah yang berkuasa. Dan predikat hakim pada Tuhan Yesus Kristus menunjukkan siapa dirinya, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan, Allah, pencipta, yang berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang, dan kita tidak bisa menyuap Dia. Tidak ada yang bisa kita berikan. Uang tidak akan berguna. Emas tidak akan berharga. Harta yang kita punya tidak akan menjadi bernilai. Dan tidak akan bisa kita bawa di hadapan Tuhan untuk menyuapnya dan membebaskan kita dari hukuman. Tuhan Yesus akan menghakimi dengan adil. Dan Dia akan memberikan hukuman kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tapi ada hal yang sangat-sangat luar biasa buat kita yang percaya. Karena Tuhan Yesus bukan hanya akan mengambil posisi sebagai hakim bagi kita, tapi Dia juga akan menjadi pembela bagi saudara dan saya yang percaya kepada-Nya. Dalam Roma 8 ayat 34 disebutkan di situ bagaimana Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kita. Dan Dia membela kita dengan kuasa darah-Nya, menjamin saudara dan saya. Dia menebus kita, membenarkan kita, sehingga kita terbebas dari penghukuman dan kebinasaan kekal. Pembelaan Tuhan Yesus tidak akan berdiri sendiri, tapi akan dikuatkan oleh kesaksian Roh Kudus.

akan disidang di pengadilan terakhir, di mana Tuhan Yesus akan menjadi hakimnya. Tapi bersyukurlah bagi kita semua yang hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus, sebab kita akan memiliki pembela yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, yang akan menjadi pembela dan penyelamat kita, yang akan memberikan kepada kita kelepasan dan anugerah kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada sukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan menjadi pembela kami. Engkau menolong kami. Engkau mengampuni kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau melepaskan kami sehingga kami terbebas dari hukuman dan masuk dalam anugerah kehidupan kekal di dalam sorga. Penebusan yang Tuhan kerjakan mengubahkan kami menjadi baru, sehingga kami menghidupi kehidupan baru di dalam Engkau, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Hidup kami dibaharui setiap hari, disempurnakan seturut dengan gambaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui. Diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi Berger, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, warga masyarakat Kota Serui, kita jumpa lagi bersama Pro Satu Serui di Lintas Serui Pagi. Dan teman-teman, kebersamaan Anda, saya Hans Mansai, senang sekali ya akan menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya pendengar, berbagai program acara siar kami hadirkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita pagi ini, deretan lagu-lagu religi rohani Kristen di awal minggu pagi. Dan juga renungan pagi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan bagi Anda pendengar, warga masyarakat Kota Serui yang pada pagi hari ini, terutama bagi Anda pecinta sepak bola, akan kami hadirkan kembali edisi Minggu 28 Juni 2026 pertandingan Piala Dunia Panama versus Inggris yang nantinya berlangsung di Stadion New York, New Jersey, New York, Amerika Serikat. Bakal kami hadirkan pukul 6 waktu Indonesia Timur dan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani suasana aktivitas awal pagi Anda, kami hadirkan ruang religi di Pro Acara Mutiara Pagi dengan sederetan lagu-lagu religi rohani Kristen. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat memulai kembali aktivitas Anda.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serui.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Ya, saudara bergerak di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih bersama program A1 Serui di 96.4 FM Serui pagi ini. Ya, pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur dan deretan lagu-lagu religi rohani Kristen. Sesaat lagi kami sudahi dan selanjutnya kami hadirkan laga tanding ya, pertandingan Piala Dunia edisi Minggu 28 Juni 2026, laga tanding Panama versus Inggris yang berlangsung di Stadion New York atau New Jersey edisi Minggu 28 Juni 2026 edisi pagi ini, pukul 6 waktu Indonesia Timur dan pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Dan juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al Jasim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan

0: ketemu runner up-nya grup ini grup
1: grup K, K.
0: Iya. Grup L.
1: L. L yang tadi bermain ya.
0: Iya, bermain.
1: Terus, siapa enggak ketemu Inggris, siapa enggak ketemu ya, Kroasia.
0: Iya, itu aja. Jadi jadi kalau runner up ketemunya Kroasia kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi kalau yang satunya yang juaranya ketemu
1: Inggris.
0: Tim peringkat enggak, tim
1: oh, peringkat 3.
0: Ya, peringkat 3 antara ada 5 tim di situ kalau E I J K L.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, ada
1: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu ya.
0: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau tur si apa si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar di luar kondisi terakhir kedua tim ya.
1: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman ya, Bung ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di kala dunia. Semua bermain all out.
1: Gitu. All out ya. Oke. Baik, tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung. Ada dua, Pak Sarwi di Surabaya. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga. Okay. Ya, jagoan Anda? Kolombia kah atau Portugal ini?
2: Aku Kolombia.
1: Kolombia? Wah, berapa skornya nih, Pak?
2: Cukup
1: 1-0
2: saja.
1: 1-0 saja. Oke. Okay.
2: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
2: Ada siapa? Bang Rukuruki sama siapa ini?
1: Bung Estu Santosa. Nanti iya.
0: Iya. Pagi, Pak.
2: Terima kasih juga buat Mbak Rina ya.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Salam olahraga jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bung Rudi.
1: Jaya Pak Faiz, silakan. Anda mana yang Anda jagokan ini?
3: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina, tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
1: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Ya. Oke, oke.
3: Portugal 3, Kolombia 2.
1: 2. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Ya, Pak Mus, selamat pagi.
4: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
4: Portugal, Kak. 2-1.
1: 2-1 untuk Portugal. Baik.
4: Oke. Ya, terima kasih.
1: Selamat terima kasih. Pagi. Selamat
4: salam
1: pagi.
4: Olahraga. Jaya.
1: Jaya, Pak. Ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal, dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana, Bung?
0: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya. Ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia, mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah.
1: Tidak pernah kalah.
0: Ya, dua kali menang, satu kali imbang. Itu artinya catatan mereka cukup baiklah di Piala Dunia ketika ngelawan tim model-model seperti Kolombia, Latin seperti itu. Tapi ada catatan menarik juga dari Kolombia sendiri. Kolombia sebenarnya kalau kita lihat dari 9 atau 11 pertandingan terakhir ya, 11 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah 2 kali dari
1: hanya ke 2 kali.
0: Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu 2 kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
1: Kolombia,
0: Prancis, okay. Dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia, dan
1: ada tren kekalahan di situ ya.
0: Ada tren kekalahan di situ.